Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong. Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutung, disiarkan menerusi FM 97.7. Ya, hari ini pertemuan kita hari Selasa, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2020 Masihi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Yang sudah dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ini, pada pukul 6 hingga 9 pagi saya akan bukakan segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Jadi Auda boleh hantarkan ucapan Auda ke dalam WhatsApp kami 83339411. Pada pukul 6.45 minit pagi nanti akan dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang. 7 pagi, berita perdana. 9 pagi, berita sukan yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1. Dan insyaAllah saya akan mengakhiri tugasan saya pada pukul 9 pagi nanti.

0: 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Bah, jadi tadi perjalanan nilai.
3: Siap je aku dah ni. Berjalan-berjalan juga. Tu pasang klip pinggang ah. Sekarang apa bedanya kena saman?
2: Allah, terima kasih mengingatkan aku.
4: Ingat, jangan lupa untuk menggunakan tali pinggang keselamatan Auda ketika Auda memandu.

6.23 minit pagi, selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang masih lagi mungkin baru saja mendengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Ya, sudah, saya ingin kongsikan fakta menarik. Makan sayur-sayuran hijau seperti bayam, sawi dan ulam-ulaman. Ia adalah sumber antioksidan, kaya dengan nutrien tinggi serat, boleh mencegah keradangan, meningkatkan kesihatan tulang, menjaga berat badan yang ideal, menjaga kesihatan mata. Dan ia boleh membantu juga meningkatkan daya tumpuan dan memberi nutrien yang penting untuk mengoptimumkan kesihatan anda. Jadi mari tambahkan lebih banyak sayuran dalam hidangan anda.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan bacakan ucapan yang dikirimkan kepada kita. Ada juga info cuaca pada pagi ini. Pantun pun ada di Mutiara Kata pun ada. Saya akan bacakan ya. Ini dah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selasa. Selamat bertugas. Info cuaca baik-baik sahaja di perpindahan lambat kanan daripada Hajah Nuri. Hajar Abdul Rahman masa ni tengah santai mendengarkan Harmony FM, teman kita berteman. Sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih DJ Senyum selalu di pagi Selasa yang indah, dingin lagi menyegarkan. Lagi daripada hai, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Semoga kita semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin, apa amin. Cuaca di kawasan Gadung masa ni Alhamdulillah baik-baik sahaja. Satu pantun di sini saya bacakan ni, hai. Cantik sungguh emas permata, nampak cahaya berkilau intan berlian. Janganlah banyak buang masa, rajin berusaha tangga kejayaan. Terima kasih DJ, tetap ceria, tetap semangat. Ini daripada Hai. Terima kasih Hai. Haji Sahri dan juga isteri menyapa kita. Katanya Alhamdulillah keadaan cuaca baik-baik sahaja. Baik sekali di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi ya kepada DJ Petugas. Selamat pagi juga kepada semua pendengar-pendengar Setia Harmony FM. Semoga di pagi indah permainan kadang kita sentiasa sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Daripada Haji Sahri dan isteri tersayang yang berada di Kampung Setia B. Ayu Tuan Tri menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Selamat tugas. Semoga sihat selalu. Cuaca di Sungai Akar, Alhamdulillah katanya masa ni baik-baik saja. Masa ni katanya akan menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Harmony. Wadi juga menyapa kita. Ini pada Perumahan Lugu. Assalamualaikum. Selamat pagi Selasa. Selamat bertugas DJ. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dirahmati Allah. Masa ini dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Harmony FM tetap di hati. Dan keadaan katanya cuaca baik-baik sahaja di kawasan Lugu. Saya akan sambung lagi untuk membacakan ucapan dan juga info cuaca yang dikirimkan kepada kita selepas ini.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ya, udah saya akan sambung membacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam kepada Ibrahim Up. Semua hari jadi katanya buat yang menyambut hari jadi pada hari ini. Semoga sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipancarkan umur, berbahagia di samping keluarga masing-masing. Dan selamat pagi ni khas untuk Jaliha Osman yang berada di Q dan juga buat Dayang Asma Ibrahim yang mengenali walaupun tidak lama tidak berjumpa katanya. Semoga sehat selalu. Haji Awang menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada sedikit kata-kata di sini katanya. Tetaplah berjalan di atas kaki sendiri kerana mengeluh tidak akan membuat orang lain peduli. Itu dia sedikit kata-kata untuk pagi ni daripada Haji Awang. Ini dia ucapan dikirimkan daripada kita. Sana Helwa, happy birthday, selamat ulang tahun buat Pangeran Nur Lela Penahal Jumat Husin. Didoakan semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat, diluaskan rezeki, lagi halal, lagi diberkati, dan dijauhkan daripada segala macam penyakit, kejahatan, bala dan wabak, serta dikurniakan kemudahan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat, dijadikan sebagai penghuni syurga dan berbahagia selalu bersama keluarga dan dilindungi jua di mana jua berada. Amin ya rabbal alamin. Daripada PHR alias Bungsu Family yang berada di Kampung Pancur, Mengkubau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi terus utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai.

0: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimulikan Pihin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di lapangan terbang antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Sempena ulang tahun penubuhan ke-35 Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Jami Asri Hassanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran. Pegangan Melayu Islam Beraja MIB serta nilai murni yang diterapkan oleh pendidik terdahulu kekal menjadi teras utama yang perlu dipertahankan walau setinggi manapun pencapaian dan kemajuan teknologi masa kini. Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menegaskan perkara itu semasa Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Hari Guru 2026 baru-baru ini.
1: Itu kita ni bersikap jujur, amanah, ikhlas, kasih sayang, hormat menghormati di antara sesama kita. Itulah walau di mana kita ni, walau tinggi manapun pendidikan kita, walau di manapun ini yang patut kita ni kekalkan dari zaman ke zaman.
0: Inovasi dan teknologi kecerdasan buatan AI menuntut disiplin serta pemikiran jitu, manakala bimbingan guru terdahulu mampu membentuk ketahanan mental dan adab berintegriti generasi bangsa. Ikuti pendekatan bersama Dayang Mahani binti Haji Abbas dan Awang Haji Manan bin Ratu.
2: Jadi denda dan teguran itu sebenarnya melatih mentaliti. Mentaliti kita ni untuk tidak mudah kalah. Growth mindset dan membaiki kesilapan kita dari kesilapan kita ni.
3: Kita ni harus berpandangan ke depan di mana ilmu pendidikan ketika ini adalah berbaksikan juga ilmu AI.
0: Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah-langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal jawab.

0: Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan persidangan kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia menganjurkan pameran Style District 2026 yang memberi fokus peralihan daripada pembelajaran dalam bengkel latihan kepada pengalaman perniagaan sebenar. Pameran berlangsung sehingga esok di setiap poin berakas. Petang kemarin diadakan majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 11 pempamer terdiri daripada alumni Pusat Pembangunan Belia termasuk mahasiswa Universiti Teknologi Brunei serta usahawan belia terlibat dalam pameran tersebut. Pameran memberi ruang kepada pelatih pusat, graduan dan alumni dalam bidang teknologi reka bentuk fesyen untuk meningkatkan jualan serta berhubung langsung dengan pakar dalam industri serta orang awam. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pada pukul 11 pagi hingga 9 malam. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB mengadakan program taklimat dan pengaktifan Brunei ID. Program berlangsung kemarin di kolej berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB. Program bertujuan mendukung usaha kerajaan dalam memperkasa transformasi digital negara serta melahirkan masyarakat yang lebih celik teknologi dan peka terhadap keselamatan identiti digital. Juga diadakan sesi pengaktifan akaun Brunei ID bagi warga kolej berkenaan. Ikuti perkongsian dua mahasiswa Kupu SB, Awang Muhammad Syahrudini bin Juni dan Dayak Irdina Firzanah binti Muhammad Iqbal mengenai program tersebut.
2: Pentingnya Brunei ID ini sebagai salah satu identiti kebangsaan kita ni. Lebih-lebih lagi dengan cabaran semasa iaitu artificial intelligence dan maklumat di hujung jari. Jadinya maklumat-maklumat peribadi kita akan lebih mudah terdedah jika kita tidak menjaganya dengan berhati-hati.
3: Pengesahan identiti yang boleh dilakukan secara digital. Selain itu, pengesahan dengan biometrik dan yang ini dapat juga disimpan.
0: Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB mencapai satu lagi mercu tanda penting setelah diiktiraf sebagai kru kabin terbaik Asia 2026 semasa Majlis Gala Anugerah Pelancongan Dunia Asia, Oceania dan Lautan Hindi 2026. Majlis berlangsung di Crossroads, Maldives yang mengimpunkan beberapa organisasi pelancongan dan perjalanan terkemuka dari seluruh Asia, Oceania dan kawasan Lautan Hindi bagi meraihkan kecemerlangan dalam industri berkenaan. Ia merupakan pengiktirafan kelima untuk RB sejak tahun 2020 sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka di Asia dari segi kecemerlangan perkhidmatan dan komitmen dalam mempromosikan negara Brunei Darussalam kepada pengunjung di seluruh dunia. Pusat Pekerjaan Brunei, PPB di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria Daerah Blaid pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks

0: Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara daripada 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Jerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara daripada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai 106 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi PPB melalui aplikasi WhatsApp di 7291785 atau 8239933. Buku panduan acara tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Kerja-kerja penyucian tangki akan dilaksanakan di Tangki Air Bukit Ambok 1 bermula pada pukul 8.30 pagi ini. Berikutan itu, bekalan air ke Mukim Pekan Tutong, sebahagian Mukim Keriam dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun terjejas sementara. Sebarang aduan dan pertanyaan hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di kawasan Jerudong Park ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan tetapi hanya separuh daripada laluan jalan raya secara berperingkat akan ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama waktu sibuk. Para pengguna jalan raya tersebut juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi teras utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari

0: Arihanto, hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej